Saya teman pro 2 masih bareng dengan Chef juga teman pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal sarapan ya. Terus juga ini terkait dengan olahraga lah gitu ya. Lebih baik sarapan setelah olahraga ya. Atau sebelum olahraga gitu teman pro 2. Atau mungkin soal terkait dengan olahraganya. Olahraganya boleh dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan perut udah sarapan gitu tahun pro 2. By the way tahun pro 2 ya, itu soal sarapan tadi tahun pro 2. Kalau kita ngomongin soal habit akhir-akhir ini ya, banyak banget kebiasaan generasi muda. Sebenarnya gak generasi muda aja sih, hampir semua orang tahun pro 2 ya, belakangan ini akhir-akhir ini juga ya, ngopi itu udah menjadi budaya lah gitu ya tahun pro 2 ya. Apalagi untuk kita yang berada di Aceh nih tahun pro 2 ya, kita sehabis sholat subuh berjamaah pun langsung ngopi tahun pro 2 gitu ya. Ya itu gak mesti harus ngelihat apa ya umur gitu ya, karena ya memang ada, biasanya emang ramenya bapak-bapak ya sehabis sholat subuh mereka berjamaah terus ngopi deh rame-rame gitu ya. Di Banda Aceh kayaknya cukup banyak gitu tahun pro 2. Kalau di Loksmai juga ada beberapa ya gitu tahun pro 2, dan ya memang didominasi oleh bapak-bapak tahun pro 2 ya. Sebagian juga ada generasi muda di dalamnya tahun pro 2. Dan kalau kita balik lagi ngomongin budaya ngopi ini, udah cukup melekat lah dengan kita sendiri gitu ya. By the way tahun pro 2, minum kopi setelah olahraga ya, boleh atau enggak nih tahun pro 2? Karena kalau setelah sholat subuh kayaknya boleh-boleh aja gitu ya tahun pro 2. Dan ya biasanya kan dilanjutkan gitu ya, orang beraktivitas di pagi hari itu biasanya ada yang berolahraga dan segala macamnya lah. Nah, so minum kopi setelah berolahraga kini menjadi kebiasaan yang banyak orang lah, kebiasaan banyak orang kita bilangnya, baik untuk memulihkan energi maupun sebagai bagian dari rutinitas harian aja ya. Meski terdengar cukup menyenangkan, minum kopi setelah olahraga sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risikonya agar tidak terganggu kesehatan kamu di tahun pro 2 ya. Setelah olahraga tubuh mengalami berbagai perubahan seperti peningkatan detak jantung, terus juga banyak mengeluarkan keringat ya, serta penggunaan energi yang cukup besar. Pada kondisi ini tubuh membutuhkan cairan dan asupan nutrisi untuk pemulihan nih tahun pro 2. Nah, ada anggapan bahwa minum kopi setelah olahraga bisa membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan fokus. Namun, minum kopi setelah olahraga juga dikhawatirkan memicu dehidrasi teman-teman pro 2 atau detak jantung yang cukup berdebar-debar gitu teman-teman pro 2. Sehingga penting memahami keamanan dan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya teman-teman pro 2. So, keamanan minum kopi

setelah olahraga seperti apa sih? Minum kopi setelah olahraga itu umumnya aman dilakukan tahun kedua ya, pada umumnya, asalkan tidak berlebihan dan tetap memperhatikan kondisi tubuh kamu nih tahun kedua ya. Setelah berolahraga, tubuh kamu membutuhkan cairan nih biasanya tahun kedua, dan juga nutrisi lah untuk memulihkan energi yang udah kamu buang gitu atau yang udah kamu pakai gitu ya tahun kedua ya. Dan juga cukup banyak energi yang terkuras pastinya ya. So, kandungan kafein di dalam kopi ini memang bisa membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan fokus, tetapi pastikan kamu sudah minum air putih terlebih dahulu ya tahun kedua ya, agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi tahun kedua. Jangan langsung minum kopi gitu ya tahun kedua ya. Nah, meski begitu tahun kedua ya, enggak semua orang cocok minum kopi setelah berolahraga ya. Pada sebagian orang, kafein bisa menyebabkan jantung yang berdebar kencang ya, rasa gelisah atau gangguan tidur, terutama jika dikonsumsi pada sore atau malam hari. Selain itu, konsumsi kopi berlebihan juga dapat memicu peningkatan asam lambung tahun kedua ya, sehingga kurang dianjurkan bagi penderita GERD dan juga mah tahun kedua. So, jadi minum kopi setelah olahraga boleh dilakukan ya, selama nggak berlebihan dan kebutuhan cairan tubuh kamu tuh udah terpenuhi terlebih dahulu gitu tahun kedua ya. Jika muncul keluhan tertentu setelah mengonsumsi kopi, sebaiknya kurangi atau hindari konsumsinya dan pilih minuman lain tahun kedua yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh kamu. Kamu juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kamu tahun kedua ya gitu. So, jadi tips aman minum kopi setelah berolahraga ya ada beberapa nih. Satu, yang pertama, coba kamu pastikan tubuh kamu tuh udah terhidrasi gitu ya. Setelah berolahraga, tubuh kehilangan cukup banyak cairan nih tahun kedua ya, melalui keringat kamu pastinya. So, karena itu sebelum minum kopi setelah berolahraga, utamakan minum air putih dulu nih tahun kedua, atau minum minuman elektrolit ya terlebih dahulu untuk mengganti cairan yang udah kamu buang gitu tahun kedua. Hal ini penting karena kafein memiliki efek diuretik ringan, sehingga konsumsi kopi tanpa rehidrasi yang cukup ya dapat membuat tubuh terasa lebih lemas atau pusing tahun kedua gitu. So, selanjutnya batasi jumlah konsumsi kafein kamu ya. Setelah berolahraga, konsumsi kafein sebaiknya tidak berlebihan tahun kedua ya, karena secara umum batas aman asupan kafein untuk orang dewasa itu ya sekitar 400 mg per hari gitu ya. Jika Anda sudah mengonsumsi kafein sebelumnya, misalnya dari kopi pagi atau di malam hari sebelum tidur gitu ya, kalau kamu ngomongin ini, ngomongin soal olahraga pagi gitu tahun kedua ya, ya teh atau minuman energi gitu ya tahun kedua. Nah, jadi ini perlu diperhatikan gitu tahun kedua ya. Jika Anda udah, jika kamu atau kamu semua di luar sana udah konsumsi kafein sebelumnya ya, kopi, teh dan sebagainya ya, asupan setelah berolahraga perlu disesuaikan agar total hariannya nggak melebihi batas tersebut gitu tahun kedua. Jadi harus dibatasi juga jumlah kafein kamu tahun kedua. Kamu harus hitung-hitungan juga gitu. So, yang ketiga, tahun kedua, pilih waktu yang tepat. Nah, memberi jeda setelah olahraga sebelum minum kopi dapat membantu tubuh kembali ke kondisi yang lebih baik tahun kedua ya, dan juga ke kondisi yang lebih stabil. Sebaiknya tunggu sekitar 30-60 menit setelah olahraga ya, atau hingga detak jantung kamu tuh dan pernapasan berangsur-angsur normal tahun kedua, sehingga tubuh tidak menerima stimulasi tambahan saat masih dalam fase pemulihan awal tahun kedua. Nah, selanjutnya juga hindari tambahan gula berlebih nih tahun kedua ya. Menambahkan gula, sirup atau creamer ya dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori secara signifikan. Padahal setelah berolahraga, tubuh membutuhkan nutrisi seimbang untuk pemulihan, bukan tambahan kalori kosong. Oleh karena itu, pilih kopi tanpa gula atau gunakan sedikit pemanis agar manfaat olahraga tetap optimal tahun kedua. Nah, so tahun kedua juga harus kamu padukan dengan asupan nutrisi yang seimbang nih tahun kedua. Jika ingin minum kopi setelah berolahraga, sebaiknya tetap disertai makanan yang mengandung karbohidrat dan protein ya.
Kombinasi ini membantu mengembalikan energi yang hilang serta mendukung pemulihan otot, teman-teman Pro 2. Dengan begitu, kopi hanya menjadi pelengkap aja nih, teman-teman Pro 2 ya, bukan pengganti asupan nutrisi penting saat berolahraga, teman-teman Pro 2. Pada dasarnya, minum kopi setelah olahraga boleh aja nih dilakukan selama tubuh kamu tuh udah terhidrasi, teman-teman Pro 2. Terus juga ya pastinya udah terhidrasi dengan baik lah ya, dan tidak memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membuat Anda sensitif terhadap kafein, tahun Pro 2. Perhatikan respon tubuh setiap kali mengonsumsinya, tahun Pro 2, karena kebutuhan dan toleransi tiap orang itu bisa berbeda-beda gitu ya. Jika Anda masih ragu apakah minum kopi setelah olahraga itu aman atau enggak ya untuk kesehatan kamu-kamu, terutama bila kamu itu memiliki riwayat hipertensi, gangguan jantung ya, masalah lambung, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau nomor 2 ya. Kamu bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur di aplikasi-aplikasi secanggih ini ya, secanggih sekarang ini gitu, teman-teman Pro 2. Kamu bisa coba tanya-tanya di sana gitu, teman-teman Pro 2. Ya cukup enak lah sekarang, tahun Pro 2, atau kamu boleh searching di Google, ChatGPT dan segala macamnya soal terkait dengan kondisi tubuh kamu gitu, tahun Pro 2. Tapi chef saranin memang ke dokter gitu, tahun Pro 2, biar konsultasinya juga ini pada orang yang tepat gitu ya. Enggak sembarangan. Jadi mereka juga ya sudah pasti tahu gitu dan ahli di bidangnya gitu, tahun Pro 2. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman Pro 2. Boleh-boleh aja kamu habis jogging misalnya gitu ya, muterin waduk ke Teluk Semawe, terus kamu ngopi deh, boleh-boleh aja sebenarnya, teman-teman Pro 2. Cuman pastikan dulu tubuh kamu itu udah terhidrasi dengan baik, teman-teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak gitu ya sebelum melakukan olahraga, teman-teman Pro 2 ya. Supaya juga kamu punya cadangan energi ketika kamu berolahraga. Jadi walaupun misalnya tubuh kamu tuh punya cadangan gitu ya, nggak terkuras habis semuanya gitu ya. Jadi masih bisa dibantu dengan air putih dan segala macamnya ya, tahun Pro 2. Ini cobalah dipraktekkan, sayangi tubuh kamu, tahun Pro 2. Kalau bukan kamu, siapa lagi ya kan? Dan juga untuk menjalani hari ini, tahun Pro 2, di awal pagi pastinya ini cukup penting juga, tahun Pro 2 ya, supaya kita tuh lebih mood lah ya. Kalau misalnya pagi-pagi udah ngerasa sakit perut, udah ngerasa gelisah, terus juga ya berbagai macam keluhan lah ya, tahun Pro 2, ketika kamu selesai minum kopi ini kayaknya bakalan berantakan banget mood gitu ya. Mau ngerjain apa-apa juga jadi wah mager kayaknya, tahun Pro 2 ya, karena udah sakit gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga, tahun Pro 2, supaya mood dalam menjalani hari kamu tuh jadi lebih baik gitu. So ya, teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi dan masih bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan kalian, dan masih terus menemani kalian pastinya, teman Pro 2, di RRI Pro 2 Luxmawe. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxumau ya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan di pukul 8 seperti biasanya teman Pro 2 waktunya sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan di edisi kali ini kita bakal ngebahas apa nih teman Pro 2 ya. Di sepada edisi kali ini kita bakal ngomongin ya efek global warming gitu. Cuaca makin panas tahun Pro 2. So apa yang bisa dilakukan anak muda gitu ya tahun Pro 2. I pitch black Chevy antique, I was 17. Ya teman Pro 2, walaupun kayaknya di luar rada-rada mendung, sendu-sendu gimana gitu teman Pro 2, tapi memang ada beberapa hari yang memang akhir-akhir ini cukup panas teman Pro 2 ya. Kayak kemarin juga sempat ada beberapa jam gitu ya, menjelang dari pagi menjelang siang sampai siang menjelang sorenya itu cukup panas teman Pro 2 gitu ya. Jadi cukup luar biasa lah panasnya sekarang gitu teman Pro 2 ya. Coba kita perhatikan ya, kalau keluar rumah kayak gitu, kalau misalnya pagi-pagi biasanya gitu ya, kalau cerah ya matahari terasa lebih menyengat gitu tahun Pro 2. Padahal kan biasanya matahari pagi itu aman-aman aja gitu ya. Apalagi kalau udah ngomongin siang hari tahun Pro 2 ya. Nah kayak gitu tahun Pro 2. Terus juga terasa lebih gerah tahun Pro 2 ya. Bahkan kadang malam pun udara masih terasa cukup panas tahun Pro 2. So lalu muncul pertanyaan lah, apakah ini cuma perasaan kita atau memang ada perubahan pada kondisi iklim dan suhu lingkungan tahun Pro 2. So dan yang lebih penting lagi ya, kalau memang kondisi bumi semakin panas, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda tahun Pro 2 ya? Apakah kita harus menanam 1000 pohon? Berarti mengundangkan kendaraan ya? Atau seperti apa ya? Atau mungkin tidak lagi menggunakan plastik? Atau sebenarnya ada banyak hal sederhana yang bisa kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari ini tahun Pro 2. Nah, kita bakal bahas ya, kita bakal ngobrol bukan untuk membuat kita takut terhadap perubahan ya, terhadap perubahan iklim ini, tapi untuk memahami masalahnya dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan anak muda hari ini tahun Pro 2.

Nah teman pro 2, benarkah sebenarnya cuaca sekarang semakin panas? Gitu kan pertanyaannya ya. Nah coba jawablah dalam hati kalian sendiri masing-masing teman pro 2 ya. Kapan terakhir kali kalian merasa benar-benar nyaman berada di luar rumah tanpa kipas atau AC teman pro 2 ya. Gitu teman pro 2. By the way ada beberapa fakta menarik nih teman pro 2. BMKG mencatat bahwa suhu rata-rata Indonesia pada bulan Agustus 2026 itu mencapai 27,22 derajat Celcius ya. Sementara normal klimatologis Agustus periode 1991 sampai 2020 adalah 26,27 derajat Celcius. So artinya terdapat anomali positif teman-teman

0,95 derajat Celcius. Dan BMKG menyebut angka tersebut sebagai anomali Agustus tertinggi dalam periode pengamatan sejak 1991 tahun Pro 2. Nah, jadi ketika kita mengatakan kok rasanya panas sekali tahun Pro 2 ya, memang penting untuk membedakan antara pengalaman pribadi dengan data ilmiah tahun Pro 2. Pengalaman kita bisa mungkin berbeda-beda ya, tapi data pengamatan menunjukkan bahwa suhu Indonesia memang mengalami variasi dan kecenderungan pemanasan dalam jangka waktu yang cukup panjang tahun Pro 2 gitu. Kita coba beranjak lagi tahun Pro 2 ya. Ini juga banyak yang keliru gitu ya. Apalagi kita sebagai anak muda kayaknya gak boleh keliru nih soal ini ya. Jadi kita coba perjelas sedikit gitu ya. Apa sih bedanya cuaca dan iklim tahun Pro 2? Ini bagian penting ya. Karena sering sekali terjadi salah kaprah di sini tahun Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal cuaca, cuaca itu adalah kondisi atmosfer saat ini atau dalam waktu pendek. Contohnya misalnya pagi cerah, siang hujan, sore berawan gitu ya. Ya. Ya, hari ini cukup panas atau sangat-sangat panas gitu ya. So, kalau iklim itu tahun Pro 2, iklim adalah pola kondisi cuaca dalam jangka panjang ya. Jadi kayak kalau cuaca itu seperti suasana hati hari ini misalnya ya. Kalau iklim itu seperti pola kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang gitu tahun Pro 2. Ngerti gak sih misalnya? Gini tahun Pro 2, misalnya hari ini tuh hujan ya, bukan berarti perubahan iklim itu berhenti tahun Pro 2. Nah, sebaliknya, satu hari yang sangat panas juga tidak otomatis berarti seluruh fenomena tersebut disebabkan oleh perubahan iklim gitu tahun Pro 2. Namun, dalam skala yang lebih panjang ya, perubahan iklim dapat meningkatkan risiko dan intensitas berbagai kejadian ekstrim gitu tahun Pro 2. So, IPCC menyatakan bahwa perubahan iklim yang disebabkan manusia telah menimbulkan dampak luas pada manusia dan alam. Sementara kelompok yang lebih rentan dapat mengalami dampak yang lebih besar lagi tahun Pro 2 gitu. Nah, pernah terpikirkan enggak sama kita tahun Pro 2, kenapa sih semakin panas bumi ini ya? Sekarang kita masuk ke apa ya? Ke tahap selanjutnya lah ya, kita pembahasan selanjutnya gitu ya. Sebenarnya kenapa sih bumi kita semakin panas gitu ya? Bumi secara alami memiliki efek rumah kaca. So, gas-gas tertentu di atmosfer itu membantu menjaga bumi tetap cukup hangat untuk kehidupan. Saya ya teman Pro 2, masalah muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca ini meningkat secara signifikan akibat aktivitas kita sebagai manusia teman Pro 2 ya. Beberapa sumbernya antara lain adalah penggunaan bahan bakar fosil tahun Pro 2, terus juga transportasi ya, pembangkit energi, ada juga aktivitas industri ya, perubahan penggunaan lahan tahun Pro 2 ya, salah satunya juga yang paling luar biasa deforestasi tahun Pro 2, ini yang menjadi masalah juga di Indonesia ya, deforestasi tahun Pro 2 serta pola produksi dan konsumsi tahun Pro 2 ya. Lagi-lagi IPCC teman Pro 2 menjelaskan bahwa perubahan iklim akibat manusia ya, yang artinya ini ulah manusia sendiri gitu tahun Pro 2, berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi ya, perubahan penggunaan lahan serta pola konsumsi dan produksi tahun Pro 2 gitu. Nah, jadi masalahnya bukan sekedar mataharinya semakin dekat dengan bumi tahun Pro 2 ya, bukan ya. Ada proses pemanasan global yang sangat erat kaitannya dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, akibat ulah kita sendiri tahun Pro 2 ya. Salah satunya seperti deforestasi tadi tahun Pro 2 ya, hutan-hutan nggak ada lagi dan segala macamnya, ini kayak ulah kita juga sendiri gitu kan, walaupun memang mungkin bakalan di reboisasi nantinya gitu tahun Pro 2. Nah, sekarang kita masuk ke dampaknya tahun Pro 2. Lalu apa sih dampaknya untuk kita tahun Pro 2 ya? Ini bagian yang bisa dibuat cukup sangat erat lah kaitannya dengan kehidupan anak muda gitu ya tahun Pro 2 ya. Yang pertama itu kesehatan tahun Pro 2. Cuaca panas berlebihan dapat meningkatkan resiko heat stress tahun Pro 2, terutama bagi orang yang beraktivitas di luar ruangan tahun Pro 2. 1995,
cream, she was so sweet. Ya, let's say kita bilang pekerja lapangan ya, misalnya, terus juga para pengemudi angkutan umum ya, pedagang ya, terus juga misalnya kamu sebagai seorang atlet ya, yang ya atlet yang memang enggak langsung yang langsung di luar gitu ya, yang tidak di indoor tapi di outdoor gitu ya. Pelajar yang melakukan aktivitas luar ruangan misalnya ya. So lagi-lagi ya, IPCC mencatat bahwa meningkatnya panas ekstrim dapat berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia tuh ya, atau nomor 2 gitu. Nah, jadi ketika cuaca cukup panas, menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan sekedar soal nyaman aja tahun nomor 2. Ini juga bagian dari menjaga kesehatan kita tahun nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu udah beraktivitas seharian gitu ya di luar ruangan, ya kamu coba ngadem dulu lah tahun nomor 2, atau mungkin curi-curi kesempatan gitu ya, kalau memang udah panas banget kayak neduh dulu gitu ya. Terus juga coba banyak-banyak minum air putih gitu ya. Ini penting juga tahun nomor 2, dampaknya untuk kesehatan kita loh gitu. Nah, kalau tadi kesehatan tahun nomor 2, sekarang dampaknya ke pangan nih tahun nomor 2. Ya, perubahan suhu ya dan pola hujan dapat mempengaruhi pertanian pastinya ya. Kalau kondisi lingkungan berubah, waktu tanam bisa terganggu ya, produktivitas pertanian dapat terpengaruh ya tahun nomor 2. Terus juga ketersediaan air menjadi masalah nih tahun nomor 2 ya. Terus selanjutnya, dan pada kondisi tertentu dapat berdampak pada harga pangan. So gitu tahun nomor 2 ya. IPCC juga mengidentifikasi risiko perubahan iklim terhadap produksi pangan ya, air, mata pencarian, dan kesehatan. Jadi ini cukup berkesinambungan tahun nomor 2 gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini di beberapa daerah memang sedang kemarau tahun nomor 2, terus juga terjadi karhutla tahun nomor 2 gitu ya. Ya memang inilah mungkin yang menjadi kesulitannya juga, karena susah air tahun nomor 2 untuk memadamkan dan segala macamnya gitu ya. Jadi kayak butuh support yang lebih lah sebenarnya tahun nomor 2 ya. Semuanya juga sedang berdoa, sedang berusaha gitu tahun nomor 2 ya. Semoga kita bisa keluar lah dari kesusahan ini gitu ya tahun nomor 2 ya. Nah, jadi ada pengaruhnya juga ke pangan tahun nomor 2 gitu ya, bagi para pedagang, bagi para petani tahun nomor 2 ya. Kalau terlalu panas dan ya ini curah hujannya juga datangnya kita tidak bisa prediksi ya, seperti itulah, waktu tanam bisa terganggu, produktivitas pertanian misalnya ini dapat terpengaruh juga ya, ketersediaan air kan ini menjadi masalah juga untuk pertanian gitu tahun nomor 2. Ini menjadi masalah lah pastinya gitu tahun nomor 2. Nah, yang ketiga, air itu sendiri tahun nomor 2. Air adalah salah satu hal yang sering kita anggap selalu tersedia kan, kayak gitu kan. Kita buka keran air, air keluar gitu ya. Kita beli minum, air ada tersedia ya. Tapi bagaimana kalau pola hujan berubah atau terjadi kekeringan tahun nomor 2? Kalian pernah mikir sampai ke sana enggak sih gitu ya? So, perubahan iklim dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan dan kualitas air di berbagai wilayah. Lagi-lagi IPCC bersabda tahun nomor 2 ya. Nah, ini cukup menarik tahun nomor 2 ya. Walaupun memang kalau kita bilang kita kan ngomongin soal semakin panasnya gitu ya. Kenapa sih bumi ini semakin panas gitu tahun nomor 2? Dan kalau kita lihat dampaknya juga bisa berpengaruh terhadap ya ini menariknya tahun nomor 2. Bumi yang semakin panas bukan berarti semua tempat akan semakin kering tahun nomor 2. So, perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan dan meningkatkan risiko berbagai kejadian ekstrim di sejumlah wilayah lah gitu kita bilangnya tahun nomor 2. Karena itu kita harus coba berhenti sejenak dan coba berpikir gitu ya. Kalau perubahan iklim berarti panas, berarti hujan akan hilang dong gitu ya. Tidak sesederhana itu tahun nomor 2. Karena mungkin perubahan iklim itu di satu daerah, ya contohnya sekarang aja lah tahun nomor 2, kita di Sumatera mungkin ada beberapa kali hujan gitu ya. So mereka yang di Kalimantan sangat membutuhkan padahal air dan hujan dan segala macam. Karena terjadi karhutla dan segala macamnya, di sana juga masih belum hujan tahun nomor 2. Baru akhir-akhir ini ada beberapa hari yang memang hujan gitu tahun nomor 2. Dan kita juga cukup bersyukur akan hal itu tahun nomor 2. Ya, ya ini yang mau disampaikan bahwasanya memang ketika kita ngomongin suhu
suhu bumi, cuaca bumi dan segala macam gitu ya. Ya kita ngomongin bumi lah yang semakin panas gitu ya. Tapi ada di beberapa tempat yang memang hujannya jor-joran tahun 2022 ya. Bahkan di Sumatera masih ada beberapa daerah yang bahkan terkena banjir gitu tahun 2022 karena memang padahal kan kalau kita pikir ini musim kemarau gitu ya tahun 2022 karena memang di berbagai daerah lainnya di Yaso kita bilang Kalimantan dan Sulawesi dan segala macamnya itu ada beberapa titik lah ya yang memang kemarau di sana gitu tahun 2022. Nah, ini juga luar biasa ya, bisa jadi perubahan yang cukup ekstrim juga gitu tahun 2022 ya. Nah, tahun 2022, lalu kenapa nih harus anak muda? Gitu ya, tahun 2022. Gitu kan pertanyaannya. Karena anak muda bukan hanya kelompok yang akan menghadapi dampak perubahan iklim ini di masa depan tahun 2022 ya. So, anak muda juga punya kemampuan untuk membentuk kebiasaan, terus juga membentuk budaya, teknologi ya, dan cara hidup yang akan menentukan masa depan tahun 2022 ya. Secara singkatnya, kitalah yang melanjutkan tongkat estafet ke depannya tahun 2022 dan juga kita yang dituntut harus siap dengan hal-hal seperti ini gitu tahun 2022. Lagi-lagi IPCC secara khusus mencatat bahwa anak-anak dan generasi muda akan menghadapi konsekuensi perubahan iklim sepanjang hidup mereka gitu tahun 2022 dan tindakan yang dilakukan sekarang cukup sangat berpengaruh terhadap resiko yang mereka hadapi di masa depan tuh tahun 2022. Jadi ini sebagai pengingat juga untuk kita semua teman 2022 ya, kita generasi muda udah harus aware dengan hal-hal seperti ini gitu tahun 2022. Nah, kalau kalian kalau tadi pertanyaan kenapa anak muda, kalau kalian nanya kenapa anak muda, ya karena itu jawabannya tahun 2022, kita yang bakal merasakan lah perubahan iklim yang lebih luar biasa lagi ke depannya gitu tahun 2022 ya. Jadi kita coba harus beradaptasi dengan hal-hal ini gitu tahun 2022.

Nah, tahun nomor 2 ya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan anak muda ya? Nah, jadi kayak kalau tadi kita tanya gitu kenapa anak muda. Nah, sekarang kita nanya, oke, kalau memang anak muda dan kita ini sebagai agen penerus ya. Bukan cuma agen perubahan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya tahun nomor 2? Nah, yang pertama nih mulai dari diri sendirilah. Nah ya, harus kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang sederhana. Nah, coba kita mungkin menghemat listrik tahun nomor 2, matikan lampu dengan perangkat elektronik ketika tidak digunakan ya. Gunakan AC misalnya secara bijak gitu tahun nomor 2 ya. Gak harus hidup tanpa AC, yang penting adalah menggunakan energi secara lebih efisien tahun nomor 2 ya. Banyak lagi hal-hal lainnya, terus juga kurangi pemborosan makanan ya, ambil makanan secukupnya, jangan membeli makanan berlebihan hanya karena sedang tren atau FOMO gitu tahun nomor 2 ya. Terus juga gunakan barang-barang lebih lama ya. Jadi gak semua barang harus langsung diganti hanya karena ada model terbarunya ya tahun nomor 2. So, jadi pertanyaan sederhananya, apakah kita sekarang udah benar-benar membutuhkan gitu ya barang baru ini, atau hanya menginginkannya gitu tahun nomor 2. Jadi kayak ya udah pakai, selagi masih bisa dipakai ya pakailah gitu tahun nomor 2. Nah, itu level satunya. Level 2 teman nomor 2 ya. Chef coba bagi beberapa level gitu ya, biar seru aja. Nah, level 2-nya ini transportasi teman nomor 2 ya. Ini bisa cukup relate dengan kita tahun nomor 2 ya. Kalau jaraknya 200 meter harus naik kendaraan atau bisa jalan kaki tahun nomor 2? Ini pertanyaannya ya. Kalau cuma 200 meter misalnya gitu ya, kan lumayan dekat ya. Terus kalau pergi sama teman dan satu tujuan, apakah bisa berbagi kendaraan atau bisa nebeng-nebengan lah ibaratnya gitu ya. Nah, terus juga lagi kalau tersedia angkutan umum yang sesuai dan yang nyaman gitu ya, apakah bisa kita gunakan? Gitu ya. Nah, bukan berarti semua orang itu harus meninggalkan kendaraan pribadi tahun nomor 2 ya. Yang ditekankan adalah pilih transportasi yang lebih efisien ketika memungkinkan tahun nomor 2. Dan kita berharap juga semoga kedepannya ya transportasi umum ini bisa lebih ini ya, lebih baik kedepannya gitu tahun nomor 2, di manapun, di semua tempat lah gitu tahun nomor 2, khususnya di negara kita tercinta di Indonesia tahun nomor 2 ya, di kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok kita tahun nomor 2 ya, kalau bisa gitu tahun nomor 2. Kenapa? Karena memang ini juga salah satu apa ya, cukup mempengaruhi juga, karena transportasi ini kan asal dari kendaraan kita ya. Bayangin aja kalau kita memang semua berangkat kerja, berangkat ngantor, berangkat ngampus, berangkat sekolah pakai motor, pakai mobil gitu tahun nomor 2, berapa banyak emisi yang di ini kan gitu tahun nomor 2. Jadi kalau pakai transportasi umum kan mungkin bisa lebih menekan gitu tahun nomor 2. Nah, ini level 2-nya lah kita bilang gitu, kita sebagai anak muda ya tahun nomor 2 ya. So, level 3-nya sampah dan konsumsi ini tahun nomor 2 ya. Ini bagian yang cukup-cukup apa ya, cukup dekat lah dengan anak muda juga tahun nomor 2 kita bilangnya, karena sehari-hari kayaknya anak muda gak jauh-jauh dari ini gitu ya. Let's say kita bilang sekarang, coba kita bayangin suatu hari tahun nomor 2 ya, pagi beli kopi, siang beli makanan, sore beli minuman, malam pesan makanan lagi ya. Kalau semuanya menggunakan kemasan sekali pakai, berapa banyak sampah yang kita hasilkan tahun nomor 2 ya. Kita coba lagi ya, kayaknya membawa bekal itu gak terlalu apa ya, hal yang kayaknya sekarang orang kalau nggak bawa bekal tuh jadi, kenapa sih harus bawa bekal kayak gitu? Kan bisa beli padahal dan segala macam, repot dan segala macamnya. Tapi nggak deh, kayaknya akhir-akhir ini cukup banyak generasi muda yang udah lebih aware dengan hal ini tahun nomor 2. Mereka lebih memilih membawa ini ya, bekal dari rumah dan segala macamnya, karena mungkin untuk mengurangi ini juga ya, ada pengaruhnya juga, dan juga mungkin kayak mereka udah sadar aja akan hidup sehat. Yang ini penting juga tahun nomor 2 gitu ya. Nah, kalau kita bilang anak muda itu bisa membawa tumbler, menggunakan tas belanja ya, mengurangi barang sekali pakai ketika memungkinkan. Terus juga kita bisa memilah dan memilih sampah ya, menggunakan kembali barang, mendukung produk yang tahan lebih lama tahun nomor 2. Namun ya, semuanya itu butuh pertimbangan juga gitu ya, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kalian harus pilih dan pilih juga gitu tahun nomor 2, jangan sampai salah sasaran juga gitu tahun nomor 2. Nah,
Nah, masalah lingkungan ini bukan cuman soal konsumen aja tahun 2022 ya. Sistem pengolahan sampah, produsen, pemerintah dan masyarakat semuanya punya peran, termasuk kita generasi muda gitu tahun 2022. Jadi ini jangan anggap remeh lah gitu tahun 2022. Ini ada peran kita juga di dalamnya gitu ya sebagai generasi muda. Nah, jangan sampai anak muda tuh ngerasa kayak kalau saya lupa membawa tumbler, berarti saya penyebab bukan jangan sampai ya. Kayaknya ini perlulah. Jadi inilah. Jadi apa ya? Kita bisa bilang kalau misalnya kita sebagai generasi muda lupa membawa tumbler, berarti saya penyebab perubahan iklim gitu ya. Kayak wah, kita ingatnya jauh-jauh dah gitu tahun 2022 kayak coba ini lebih jauh lagi, berpikir lebih jauh lagi. Nah, makanya ini dituntut generasi muda ini harus kritis tahun 2022 kayak gitu ya. Jadi kayak harus berpikir di tahap selanjutnya atau ada step selanjutnya gitu tahun 2022 ya. Berpikir jauh lebih ke depan gitu tahun 2022. Yang dibutuhkan adalah perubahan gitu ya. Jadi perubahan kebiasaan secara konsisten dan juga kolektif tahun 2022 gitu. Nah, selanjutnya tahun 2022 anak muda ini sebenarnya bisa menjadi pengaruh tahun 2022. Anak muda sekarang punya sesuatu yang tidak dimiliki generasi sebelumnya dalam skala yang sama ya. Misalnya media sosial tahun 2022 ya. Generasi sekarang itu aktif banget di TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, platform yang bisa digunakan untuk edukasi dan segala macamnya lah ya. Bisa menyebarkan informasi, membuat edukasi, mengajak aksi lingkungan ya, mempromosikan komunitas misalnya untuk peduli lingkungan ya, membangun kampanye-kampanye soal menjaga lingkungan ya, atau bahkan menciptakan bisnis yang lebih ramah lingkungan gitu. Tetapi ada satu hal yang penting juga tahun 2022, jangan menyebarkan informasi lingkungan tanpa mengecek sumbernya tahun 2022 ya. Enggak boleh juga berita-berita hoax tuh tahun 2022. Nah, ini juga cukup dekat dengan generasi muda tahun 2022 ya, gaya hidup dan inovasi ya. Tapi kita lebih ke arah apa ya, bukan hanya gaya hidupnya tapi inovasinya yang dipentingkan gitu tahun 2022 ya. Anak muda gak hanya harus menjadi konsumen hijau tetapi juga menjadi pencipta solusinya gitu tahun 2022 ya. Contohnya misalnya kalian mahasiswa teknik ya, membuat teknologi yang hemat energi. Terus kalian misalnya anak muda di bidang pertanian ya, mengembangkan pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan gitu. Terus juga misalnya anak muda di bidang komunikasi ya, membuat kampanye lingkungan yang menarik gitu ya. Anak muda di bidang bisnis bisa menciptakan produk dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien gitu. Anak muda di bidang teknologi bisa membuat aplikasi untuk pengolahan sampah misalnya, transportasi, energi, atau informasi lingkungan gitu ya. So, komunitas juga penting tahun 2022 ya. Bisa membuat kegiatan penghijauan, bersih sungai ya, edukasi, sosialisasi, atau pemantauan lingkungan. Jadi jangan berpikir aksi iklim ini hanya berarti cuman menanam pohon aja gitu tahun 2022 ya. Nah, mitigasi dan adaptasi juga penting tahun 2022 ya. Mitigasi ini mengurangi penyebab atau sumber perubahan iklim. Contohnya mungkin ya seperti yang udah kita bahas juga tadi, menghemat energi, menggunakan energi rendah emisi, mengurangi pemborosan ya, menjaga hutan, terus juga coba transportasi yang lebih efisien tahun 2022. Nah, kalau adaptasi ya, ini lebih ke menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah atau diperkirakan akan terjadi. Nah, contohnya misalnya memperbanyak ruang hijau ya, memperbaiki sistem drainase, menyesuaikan pola pertanian, terus juga bisa menyediakan tempat yang lebih teduh gitu ya. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Nah, tahun 2022 APCC menekankan bahwa mitigasi dan adaptasi sama-sama penting untuk mengurangi resiko perubahan iklim tahun 2022. Jadi keduanya penting gitu tahun 2022.

Nah, cukup menarik juga tahun Pro 2. Kadang-kadang kita sedikit rada-rada enggak percaya gitu ya, mitos atau fakta sebenarnya ya. Perubahan iklim itu adalah masalah masa depan, itu bisa dibilang mitos lah. Faktanya dampaknya sudah dirasakan dari di berbagai wilayah. Sementara risikonya diproyeksikan meningkat seiring pemanasannya gitu tahun Pro 2. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pelajari lagi lah gitu tahun Pro 2. Nah, kalau hujan deras berarti bumi tidak sedang mengalami pemanasan gitu ya. Itu mitos tahun Pro 2. Faktanya cuaca harian dan perubahan iklim adalah dua hal berbeda. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola dan risiko kejadian ekstrim dalam jangka yang panjang tahun Pro 2. Nah, by the way, tahun Pro 2, kita nggak harus menunggu menjadi ilmuwan atau menjadi pejabat dulu ya. Untuk peduli akan lingkungan kita, tahun Pro 2 ya, anak muda di daerah seperti kita juga punya ruang lah yang cukup besar untuk bergerak melalui misalnya sekolah, kampus ya, dari anak muda kampung, komunitas ya, organisasi pemuda, dan misalnya media sosial juga iya gitu ya. Ya, misalnya buatlah contohnya gerakan bersih lingkungan, pengurangan sampah, penghijauan ya. Terus yang paling penting juga edukasi lingkungan misalnya di sekolah ya. Komunitas sepeda ini penting juga karena alat transportasi tadi kan tahun Pro 2 kaitannya gitu ya. Terus juga pengelolaan sampah, kampanye hemat energi tahun Pro 2, apalagi kalian yang sering nge-game nih ya tahun Pro 2, colok charger ke handphone kalian bisa berjam-jam kan. Terus juga yang main game di PC tahun Pro 2, di laptop dan segala macamnya kayaknya harus udah mulai sadar deh tahun Pro 2 ya. Terus juga kegiatan konservasi ya, hingga membangun usaha yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Yang penting adalah solusinya disesuaikan dengan masalah yang ada di sekeliling kamu dulu gitu tahun Pro 2. Nah, so pada akhirnya perubahan iklim itu bukan hanya cerita tentang suhu, tentang hujan atau panas tahun Pro 2. Ini tentang bagaimana kita bisa hidup tahun Pro 2, bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita bepergian, bagaimana kita mengonsumsi makanan ya, bagaimana kita memperlakukan lingkungan, dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita tahun Pro 2. Anak muda enggak harus menjadi sempurna ya. Kita enggak harus langsung melakukan semuanya ya, melakukan perubahan yang sebesar-besarnya, enggak harus kayak gitu tahun Pro 2 ya. Mulai dari satu kebiasaan aja, kemudian satu kebiasaan lagi, terus coba ajak teman ya, misalnya bentuk komunitas ya, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar lah kita bilangnya gitu. Dan kalau punya ide, jangan berhenti di ide aja, tapi coba lakukan action ya tahun Pro 2, coba diwujudkan ya. Karena bumi nggak membutuhkan anak muda yang sempurna, bumi membutuhkan anak muda yang mau peduli tahun Pro 2, mau belajar dan juga mau bergerak pastinya. Jadi kalau hari ini cuaca terasa semakin panas ya, atau mungkin di besok harinya atau di besok harinya lagi gitu ya, jangan cuman tanya aja kenapa ya makin panas gitu ya. Mari kita juga bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu tahun Pro 2 ya. Yeah.

0: tentang nomor 2. Jadi kita udah bahas panjang lebar tadi tentang nomor 2 gitu ya. Soal sebenarnya kenapa sih cuaca makin panas, terus juga apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu ya. Kita coba bisa kontrol gaya hidup kita tahun nomor 2, terus juga apa yang kita konsumsi menggunakan barang, jangan dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, coba menggunakan barang ini dalam jangka waktu yang panjang lah gitu tahun nomor 2 ya. Jangan terlalu FOMO juga, bisa direm-rem sedikit tahun nomor 2. Kita sebagai generasi muda harus punya harus punya pemikiran yang jauh ke depan gitu tahun nomor 2, karena kita nanti yang bakalan merasakan ya gitu tahun nomor 2 seperti risetnya IPCC tadi. Nah, kita yang bakal merasakan perubahan iklim lebih luar biasa ke depannya nanti tahun nomor 2 ya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tahun nomor 2. Syafrasa juga banyak generasi muda yang udah peduli dengan hal-hal ini ya, yang udah berkecimpung lama di perkara ini juga cukup banyak tahun nomor 2 ya. Misalnya let's say kita bilang aja para generasi muda atau kamu-kamu ya, generasi muda kreatif yang memang menjadi pecinta lingkungan di kampus dan segala macamnya ya. Ini gerakan yang cukup luar biasa. Bahkan sekarang banyak instansi-instansi, kantor-kantor dan segala macam juga coba gitu ya menanam pohon dan segala macamnya ya tahun nomor 2. Ini salah satu bukti kepedulian kita juga lah sama-sama tahun nomor 2. Nah, jadi kita sebagai anak muda harus bisa lebih menggenjot lagi dan juga lebih aware lagi, lebih paham lagi ya, lebih banyak lagi gerakan-gerakan seperti ini dan segala macamnya. Tahun nomor 2 ini penting banget untuk bumi kita bersama pastinya. Dan so ya tahun nomor 2, jangan kemana-mana ya, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dan masih bakal terus nemenin kamu ya. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksemawe, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Saya Tanom Pro 2 dari Nyana Kila dengan main-main gue Tanom Pro 2 ya. Kalau disingkat MMG Tanom Pro 2. Begitulah Tanom Pro 2 ya. Tadi kita udah ngebahas soal panas bumi dan segala macamnya Tanom Pro 2 ya. Ternyata ini juga ulah dari kita juga manusia Tanom Pro 2 ya. Namanya juga manusia gitu ya. Tempatnya salah dan banyak juga kurangnya kita Tanom Pro 2. Nah, jadi justru kalau kita sadarkan hal itu, maka kita juga harus menjadi bagian dari penyembuhannya juga untuk bumi gitu Tanom Pro 2. Nah, cukup menarik Tanom Pro 2 kalau kita ngomongin soal pemanasan global dan segala macamnya, apalagi memang ada data-data yang mencatat bahwasannya memang panas bumi ini meningkat Tanom Pro 2 dari tahun ke tahun ya. Ini semakin meningkat Tanom Pro 2. Nah, cukup unik dan menarik juga Tanom Pro 2. Akhir-akhir ini kita sering banget mendapat info ya terkait dengan beberapa gunung yang memang erupsi gitu Tanom Pro 2. Gunung berapi pastinya gitu ya. Nah, ini unik sekali Tanom Pro 2 dan juga mungkin bisa menambah pengetahuan kita sama-sama Tanom Pro 2 bagaimana letusan gunung berapi bisa menurunkan suhu bumi ternyata Tanom Pro 2 gitu ya. Letusan gunung Anak Krakatau beberapa waktu yang lalu sempat membuat banyak orang khawatir lah ya. Gimana enggak khawatir gitu kan? Bukan hanya orang-orang yang dari Indonesia, tapi juga di negara lain. Melihat ke belakang, letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 memang berhasil meluluhlantahkan dunia lah, kita bilang gitu, teman-teman Pro 2. Dilansir dari Natural History Museum, ya, letusan gunung berapi ini memiliki daya ledak setara dengan bom seberat 200 megaton, menyebabkan tsunami besar hingga menewaskan lebih dari 36.000 orang. Ya, nggak sampai di situ aja, teman-teman Pro 2. Letusan Krakatau juga menurunkan suhu bumi sekitar 0,6 derajat Celcius selama beberapa bulan sebelum akhirnya berangsur-angsur kembali ke suhu normal. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi? Ya, ternyata ada penjelasannya nih Tanom Pro 2 gitu. Nah, letusan gunung berapi itu membawa sulfur dioksida ke atmosfer Tanom Pro 2. Nah, banyak orang beranggapan bahwa jika letusan gunungnya berhenti, maka dampaknya juga akan hilang. Nah, nyatanya dampak letusan gunung berapi ini bisa dirasakan beberapa minggu bahkan bulan setelahnya gitu Tanom Pro 2 ya. Jadi dilansir dari beberapa jurnal, pada letusan eksplosif gunung berapi bisa bukan hanya melontarkan material berat seperti batuan, tetapi juga menyuntikan abu vulkanik dan gas ke atmosfer sehingga hingga kecepatan 300 km per jam. Sementara abu vulkanik jatuh kembali ke permukaan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, gas seperti sulfur dioksida atau SO2 akan tetap bertahan di atmosfer Tanom Pro 2. Peh gitu ya. Alih-alih hilang, gas ini akan bergabung dengan air dan mengalami reaksi kimia. Reaksi kimia inilah yang mengubah sulfur dioksida atau SO2 menjadi aerosol atau asam sulfat Tanom Pro 2. Nah, aerosol asam sulfat menghalangi sinar matahari ke bumi ini Tanom Pro 2 gitu. Nah, aerosol asam sulfat adalah partikel yang sangat halus yang menyebabkan yang menyebar ya dan juga melayang-layang di udara. Meski ukurannya sangat kecil, jika jumlahnya banyak dapat memberikan dampak yang besar bagi bumi kita ya. So, dilansir dari NASA juga, keberadaan aerosol asam sulfat di lapisan atmosfer dapat memantulkan sekitar 1/4 energi matahari kembali keluar angkasa dan membuat energi yang mencapai permukaan bumi jadi jauh lebih sedikit Tanom Pro 2. Akibatnya, suhu rata-rata di permukaan pun mengalami penurunan. Selain itu, aerosol asam sulfat ini juga enggak hanya berdiam di wilayah sekitar letusan gunung aja. Nyatanya angin stratosfer yang kuat menyebarkan partikel aerosol secara bertahap ke seluruh dunia sehingga dampaknya dapat dirasakan secara global Tanom Pro 2. Nah, jadi itu penyebabnya kayak gitu. Kenapa bisa menurun suhu bumi Tanom Pro 2. Nah gitu, jadi bumi ini bekerja layaknya apa ya, mereka
kayak memang udah didesain seperti itu gitu ya, tahun nomor 2 ya, ketika suhu bumi lagi meningkat-ningkatnya, lagi naik-naiknya gitu ya. Padahal kalau kita pikir kan ini satu buah bencana, tapi ada hikmah dibalik itu teman Pro 2 gitu ya. Ada hikmah dibalik sebuah bencana tersebut gitu ya. Kayak gitulah bumi ini sadar bahwa dirinya udah mungkin terlalu panas dan kayaknya harus diturunin sedikit suhunya gitu, biar kita juga yang hidup di dalamnya gitu ya bisa bisa terkondisikan dengan baik lah gitu tahun berdua ya. Jadi mereka seperti udah didesain kayak gitu, dikala tubuhnya lagi panas-panasnya misalnya gitu, ada satu sisi yang memang mendinginkan gitu tahun berdua ya, mencoba menurunkan suhunya gitu. Walaupun cuma 0, itu cukup berpengaruh loh tahun berdua ya. Jadi kayak ya kayak tubuh kita juga lah tahun berdua, di saat kita sakit ada imun-imun yang coba membuat kita sembuh dari sakitnya kita gitu, melawan penyakitnya gitu tahun berdua. Nah ini sama seperti itu juga tahun berdua, ternyata alam ini seperti itu gitu tahun nomor 2, cukup luar biasa ya. Ini membuat kita speechless gitu tahun nomor 2 ya. Jadi ini bisa menambah pengetahuan kita juga. Nah ini cukup menarik tahun nomor 2, karena tadi kita ngebahas soal pemanasan global, panas bumi dan segala macamnya gitu. Nah ternyata bumi sendiri bekerja seperti itu gitu, sekompleks itu tahun nomor 2. Masa kita yang yang tinggal di dalamnya, yang bergantung sama, yang bernaung sama dia kayak gitu, enggak mau mencoba menjaga misalnya gitu, enggak mau coba melestarikan gitu ya. Jangan serahkan ke dia semuanya lah. Kita juga punya turut andil, karena kita kan kita tinggal di dalamnya gitu ya, di alam ini. Terus juga kita ambil hasil alam, kita ambil hasil alamnya gitu tahun nomor 2 ya. Kita juga merasakan ya. Jadi kayak ya kayaknya kita juga jangan hanya berpangku tangan aja gitu tahun nomor 2. Kita juga punya hak lah untuk menjaga dan melestarikannya gitu tahun nomor 2. Nah, so tahun nomor 2, berapa lama penurunan suhu bumi itu akan berlangsung ya? Berbeda dengan troposfer, lapisan stratosfer di atas nggak memiliki awan hujan untuk membersihkan polutan seperti aerosol asam sulfat ini ya. Namun proses reaksi kimia dan sirkulasi atmosfer dapat menghilangkan aerosol secara bertahap, yang membuat penurunan suhu nggak berlangsung selamanya ya. Meski begitu, beberapa lamanya efek pendinginan dan besarnya penurunan suhu yang akan terjadi ini sangat tergantung pada beberapa besar letusan yang terjadi. So dalam beberapa kasus penurunan suhu bisa berlangsung selama beberapa bulan, namun pada letusan yang sangat besar penurunan suhu bisa berlangsung hingga beberapa tahun gitu ya. Dilansir dari USGS tahun 2002, letusan gunung Pinatubo di Filipina pada 15 Juni 1991 misalnya, ini menyuntikan awan sulfur dioksida sekitar 20 juta ton ke stratosfer. Akibatnya suhu rata-rata permukaan bumi turun sekitar 0,7 derajat Celcius selama kurang lebih dari 3 tahun gitu tahun 2002 tuh kan gitu. Kebanyakan orang hanya menilai dampak bencana dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Namun sebenarnya dampak bencana seperti gunung berapi lebih besar dari yang kita sadari. Mulai dari lontaran batuan, aliran lava, hingga terbentuknya partikel aerosol yang berdampak besar pada bumi kita gitu tahun berdua. Kita berdua pergi ke bawah, kemana aja yang seserah, tapi... Nah jadi tahun berdua ada hikmah juga gitu ya. Gak cuman hanya dampak bencana yang cukup besar yang kita rasakan tahun berdua, gak hanya kerusakan dan segala macamnya ya, tapi di balik itu ada hikmahnya juga tahun 2002 ya. Walaupun memang ini bisa berlangsung nggak lama gitu, hanya beberapa bulan, tapi ini cukup baik lah untuk bisa menurunkan suhu bumi tahun 2002 gitu ya. Karena memang suhu bumi kan lagi tinggi-tingginya gitu tahun 2002, apalagi kita sedang berada di musim kemarau, walaupun di sebagian daerah itu hujan gitu tahun 2002 ya. Karena memang sekarang nggak bisa ditebak, cuaca itu tahun 2002 cukup cepat berubah-ubah ya. Nah seperti yang udah kita omongin tadi juga, ini bisa sampai 3 tahun juga tahun nomor 2 untuk menurunkan suhu permukaan bumi gitu ya. Di satu sisi memang ya kita lihat kayak bumi ini bekerja udah sesuai dengan ininya lah ya, sebaik itu, sekompleks itu. Bahkan kita kalau berpikir
Ternyata Yang Maha Kuasa itu bisa menciptakan hal yang seperti itu gitu tahun 2002 ya. Cukup membuat kita terkesima gitu tahun 2002. Sampai kamu nah, so jadi gak ada alasan untuk kita generasi muda tahun 2002 gak melakukan gak melestarikan lingkungan dan segala macamnya ya. Terus juga harus hemat energi dan segala macamnya. Tahun 2002 ini penting banget lah untuk kita tahun 2002 sadar, mulai sadar dari diri sendiri aja dulu gitu ya. Hal-hal kecil ini lama-lama akan membesar, lama-lama akan meluas dan juga bakalan jadi budaya lah kayak gitu tahun 2002. Amin ke depannya gitu ya. So, tahun 2002 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM ya, dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Nggak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau nggak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah. Dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

0: on ice.
1: FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
2: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Evalox Mawet, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Butuh Ibrahim 75 tepat tengah Loks Mawe, Egy Putra kembali menyapa pagi kamu yang sudah diawali dengan hujan rintik dari subuh tadi. Dan pada akhirnya alhamdulillah aku berhasil masuk ke studio dengan penuh semangat, dikelilingi bidadari-bidadari surga pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, it's time to Pro 2 Hot List Indonesia, 100% lagu Indonesia, sampai jam 11 nanti barengan Egy Putra, hanya di Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

My Mind Gue from Nakila, teman Pro 2, ini salah satu lagu yang beberapa hari terakhir ya menjadi salah satu lagu pilihan untuk Pro 2 Hitlist Lox Mawe 100% lagu Indonesia sampai jam 11 aja. Ya, by the way teman terbaik ya, teman Pro 2, aku jadi ngikut teks ya. Dalam hidup, tidak semua pertemuan berakhir dengan kebersamaan. Ada orang-orang yang datang membawa kebahagiaan, menciptakan banyak kenangan, tetapi pada akhirnya harus pergi meninggalkan cerita. Terkadang kita sudah berusaha mempertahankannya, tetapi kenyataan mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Dari setiap perpisahan, kita belajar tentang keikhlasan, menerima kenyataan, dan melanjutkan perjalanan meskipun tanpa orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Perasaan itu mungkin aja kamu temuin dalam lagu-lagu yang diputerin di Pro 2 FM Lox Mawe. Kayak lagu Hati-hati di Jalan milik

Ya, semoga kalimat tadi berhasil membuat apa ya, ngestimulasi kamu agar tadinya kamu gak ada semangat di hari ini, bisa sedikit punya semangat ataupun better dari yang tadi. Salma Salsabil, High Chew for the next song. Aku pikir lagu ini bisa memperbaiki mood kamu ya. Apapun aktivitas kamu sambil mendengarkan Egy Putra, hanya di RRI Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Zara Leola dengan Hilang Tapi Ada, teman Pro 2. Nah, gimana ceritanya itu hilang tapi ada ya? Atau jangan-jangan kamu udah kehilangan satu perasaan mungkin ya, yang pernah kamu punya, ya kan? Jadi kamu ngerasa kayak dulu gak ada orangnya, ada perasaannya, sekarang ada orangnya malah perasaannya udah gak ada. Gak tahu kenapa ya. Apa yang jelas dalam hubungan romantis, seseorang bisa merasa kecewa, tersinggung ya, atau marah, tetapi memilih untuk tidak mengatakan secara langsung ya. Alih-alih berkata, aku sebenarnya kesel dengan kamu nih gitu. Atau dia mungkin menjadi lebih diam, menjaga jarak, atau tiba-tiba mengubah cara berkomunikasi ya. Inilah yang sering membuat hubungan terasa membingungkan, teman Pro 2. Kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang serius, tetapi suasana di antara kalian berubah. Pesan yang disampaikan, yang dibalas pun, yang hangat dulu, kini hanya menjadi jawaban yang singkat. Ya kan? Percakapan terasa kaku, pasangan pun tampak baik-baik saja, tetapi kamu merasa ada sesuatu yang beda. Ada yang harus kamu baca mungkin dari situasi dan kondisi ya. Atau jangan-jangan kamu udah lama gak baca Al-Quran. Karena judulnya Iqra ya, miliknya Raim Laude. Semoga kamu jadi ingat kapan terakhir kali kamu membaca kalamullah. Karena sejatinya umat muslim ya, agar berpegang sama Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya sehari-hari ya. By the way, hampir jam 11, kamu masih punya timing buat duha. Siapa tahu di antara kamu semua pengen punya gerak dalam otot kamu yang lebih lincah, jadi kamu agak-agak terjauhkan dari penyakit, ya kan? Diberi kelancaran rezeki dan so many hal-hal yang bisa kamu dapat ketika kamu mendirikan duha dalam keseharian kamu. Dalam CD Pro 2 Hitlist Indonesia, kita punya beberapa menit lagi sampai jam 11 untuk 100% lagu Indonesia barengan Egy Putra hanya di Pro 2.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain. Sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.

Carvalho, teman Pro 2 dengan remuk. Suaranya gila ya. Apalagi di cuaca kayak begini, kalau kamu tadinya sudah ada bibit-bibit kemeloan, dengerin lagu-lagu like this, teman Pro 2 pasti itu kayak akan kebawa melo full day-nya kamu di hari Rabu ini ya. Tapi jangan dong, kita berharap tuh walaupun kita enggak selalu dalam keadaan heboh, so excited ya, tapi minimal kita enggak terlalu mengkambing hitamkan cuaca, teman Pro 2. Kan enggak lucu juga kan? Ini gara-gara hujan nih. Gara-gara hujan aku jadi kayak melo, aku jadi enggak bisa beraktivitas, aku kayak jadi enggak semangat, enggak gitu konsepnya. Ya, karena bagaimanapun cuaca di luar juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang kamu jalani hari ini, semoga bisa

terkadang muncul dalam bentuk penarikan diri. Kamu ngerti gak sih teman Pro 2? Pasangan mungkin saat berada di dekat kamu, ya, tetapi terasa tidak benar-benar hadir. Dia gak lagi banyak memulai sesuatu dengan kalimat manis mungkin, ya, lebih jarang mengajak menghabiskan waktu bersama, tidak banyak cerita tentang perasaannya, atau ketika kamu mencoba mendekat, responnya terasa lebih dingin. Yang harus kita ketahui adalah dalam sebuah hubungan, kedekatan emosional dan fisik seringkali berkaitan dengan rasa aman, kepercayaan, dan koneksi. Ketika seseorang merasa terluka atau kecewa, sebagian orang secara alami mengambil jarak untuk bisa bersama kembali teman Pro 2. Kita beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara ya, sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Untuk kamu semua yang lagi menyimak, oh ternyata ada yang nge-WA ya. Aku baru buka WhatsApp-nya RRI ya. Ini udah, oh ternyata udah hampir 1 jam yang lalu ya. Minase, sorry banget nih baru disapa sekarang. Tapi better late than never kan, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi thank you buat yang sudah WhatsApp di 0811 67 15952 teman Pro 2. Bruno Mars, Cha Cha Cha Cha.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengar info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mengenai dampak Ano meninggalnya, ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

mendengarkan RRI Pro 2 Evalox, mawet teman terbaik kamu. Hai, Sienna Spiro dengan Great Expectation, teman Pro 2. Nah, ini aku jadi pengen nanya sama kamu semua. Pernah gak sih kamu beranggapan kalau ternyata seseorang yang lagi PDKT sama kamu saat ini adalah orang yang punya kredibilitas yang okay, ya kan? Asik gitu, dan kamu ngerasa orang yang lagi deketin kamu tuh adalah orang yang kocak gitu, secara WhatsApp ya, secara telepon-teleponan mungkin, ya kan? Sleep callan teman Prodo. Dan ternyata ketika kamu ketemu langsung face to face sama orang itu, mungkin kamu gak punya ekspektasi baik seperti yang kamu alami di saat kamu lagi komunikasi by phone mungkin ya. Apakah hal seperti itu lumrah-lumrah saja? Iya banget. Semakin kamu bertambah usia, semakin banyak orang yang kamu temui di muka bumi ini, teman Pro 2, maka kamu akan melihat karakter by karakter orang lain, person by person ya, yang itu semua bisa berpengaruh saat kamu lagi face to face sama dia ya. Bedanya kamu udah duluan ketemu nih, ya kan? Dari duluan ketemu terus komunikasi berlanjut. Beda ceritanya dengan ketika kamu kenal pertama lewat phone atau lewat WhatsApp, teleponan, gak ketemu langsung, teman Pro 2. Itu beda ekspektasi yang akan kamu dapatkan ya, dan itu adalah hal yang lumrah sekali. Nah, kebanyakan di antara kamu semua, teman Pro 2, setengah jam lagi tuh udah masuk istirahat kamu ya. Kamu mau ngelakuin apa? Dari waktu yang satu jaman itu, kamu lebih memprioritaskan yang mana terlebih dahulu ya, sehingga nantinya kamu gak kelabakan mana yang harus kamu lakukan lebih awal, mana yang akan kamu lanjutkan berikutnya, teman Pro 2. Oke. Ini fansnya banyak banget di seluruh dunia. I know it, I know you from Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Kamu masih mendengar, ini pengantin-pengantin muda juga, pengantin baru juga ya. Masih mendengarkan Pro 2 Hit List Mancanegara, 100% lagu barat, teman Pro 2, sampai jam 12 nanti.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Die For Me, teman Pro 2. Oh my God. Ini adalah lagu terakhir mancanegara kita di Pro 2 Hitlist mancanegara sampai jam 12 ini nih, yang udah lewat 3 menit ini. Tapi nanti masih ada kok lagu-lagu keren lainnya yang bisa kamu denger ya. Lagu-lagu manca yang ada di playlist kita ada. Ini spesial untuk yang direquestkan. Hello, yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lox Mau eh. Gimana kamu udah rencana mau makan siang di mana, teman Pro 2? Dengan apa? Atau bersama siapa? Tapi aku baru aja makan sih. Jujur li, aku baru selesai makan. Kenapa termasuk cepet? Karena aku belum sarapan dari pagi, teman Pro 2 ya. Jadi jangan ngikutin hal-hal yang gak baik. Terbaik ya termasuk menjamakkan makan pagi ke makan siang, kecuali brunch ya. Brunch itu tuh jam-jam 9, setengah 10 ke jam 11, paling telat ke jam 11. Oke, sarapan yang dipadukan dengan lunch, antara breakfast and lunch gitu ya. Tapi kalau baru makan jam 12 kurang dari pagi gak makan, jangan. Nanti kamu masuk angin, teman.

bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Mau sarapan apa ya?
4: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
5: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu Rizky Febian, cukup tahu aja. Cukup tahu doang, ajanya aku tambahin ya kan. Ada gak sih dalam kehidupan sehari-hari teman pro 2 kamu kayak langsung tahu kebiasaan seseorang ya. Terus lagi kamu bisa jadi tahu perangai seseorang mungkin yang udah gak begitu baru kamu kenal, gak lama-lama banget juga. Tapi ternyata kamu baru tahu bosoknya di belakang kamu seperti apa ya. Atau kamu baru tahu ternyata orang yang lagi deket sama kamu atau orang yang selama ini mendekatkan diri sama kamu tuh punya sesuatu yang bertolak belakang gitu ya. Sah-sah aja sih, kan manusia gak mungkin nunjukin aslinya dari awal 100%. Dan itu terjadi pada banyak orang teman pro 2 ya. Apakah positif nantinya bakal berujung negatif? Hanya kamu yang bisa mengelola pikiran kamu dalam penilaian yang ada tentunya ya. Silakan dipilah-pilih mana yang bisa diajak berteman, mana yang bisa cuman disapa-sapa doang aja. Karena gak semua, hakikatnya gak semua orang pantas dijadikan teman pro 2.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: duit.
1: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
1: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
1: Nah, macam tuh, baru elok.
2: Maaf Ibu, permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

ada satu lagu yang unik sekali miliknya Ray dengan Where Is My Husband, teman Produa. Yap, semoga kamu yang udah dari tadi gak semangat, aku ngasih beberapa koleksi yang like this ya. Bikin suasana siang hari kamu semakin terkumpul energinya. Jangan terlalu dingin ya, menggunakan air conditioner alias AC ya. Kenapa? Karena cuaca di luar udah cukup dingin, terus di dalam kalau tambah dingin nanti kamu yang ngantuk. Bawaan kamu tuh jadi males gitu. Jangan ya. Jadi sebisanya aja ya, senyamannya kamu aja. Terus lagi buat kamu juga yang lagi mobile, buat kamu yang lagi mengendarai mobil kamu, berhati-hati juga. Karena siapa tahu ada becek-becek yang dari jauh tuh gak kelihatan beceknya ya. Ketika beceknya sudah ada di depan kamu, kamu langsung lepas kendali dan akhirnya ban kamu kenapa-kenapa. Ya walaupun tidak menimbulkan bahaya, percikannya itu loh ya, sangat mengganggu pengendara sepeda motor lainnya. Dari Roy kita ke Ariana Grande dengan Petal, teman Pro 2. Ini bukan metal, tapi ini Petal barengan Egy Putra, hanya di Pro 2.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram.

0: Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715-952.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pergi.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Saya posting dulu ah. Kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

0: lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715952.
1: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
3: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
2: Iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Barang siapa yang doanya ingin terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah ia mengatasi dan menyelesaikan kesulitan orang lain.

bersabda, "Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
1: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
1: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
0: Tidak mau aja saya pak deh.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

thank you banget buat kalian semua yang masih terus stay tune di 95.2 Pro 2, teman terbaik kamu. Masih terus bareng aku Agam Faiz nemenin kalian hingga pukul 19 malam. Apa kabar kalian di sore hari ini? Sore yang cukup baik lah. Kalaupun cuaca tadi pagi ya, memang hujan terus ya, tapi ini kayaknya udah reda, udah oke lah cuacanya. Udah buat kalian mungkin mau lari sore, jogging lah, jogging ya, jogging track, silakan. Kayaknya cuacanya udah sangat mendukung banget ya. Anything in the sun. Oke, kalau ngomong-ngomong cuaca seperti ini ya, apalagi cuaca mendung ya kan, ini kayaknya kita pengennya ya mau yang panas-panas, terus yang pedas-pedas gitu ya. Ya apapun itu selera kalian, silakan kalian nikmati. Cuman ya saran aku sih jangan berlebihan. Nah kalau memang kalian suka pedas, tapi juga jangan konsumsinya jangan berlebihan. Ya kan, nanti pasti ada efek sampingnya lah ya kan. Oke, aku masih terus putaran lagu-lagu pilihan buat kalian semuanya. Mohon maaf sekali lagi, hari ini seharusnya kita ada apa, sore ceria bareng teman kita Lira ya. Lira itu top 100 ya. Apa ya, ada semacam prestasinya bagus banget di Universitas Indonesia, anak SMA Dayontara. Tapi kita enggak bisa ngadirin hari ini karena ya ada trouble dikit lah ya, sehingga kita geser ke Jumat. Jadi buat kalian yang pengen dengerin prestasinya si Lira ini, nanti di hari Jumat ya kan. Oke, masih terus di 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Beristirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku. Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga. Habis gitu body pump sama body combat.
0: Body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina.

0: dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi pengen lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah. Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah. Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kata tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja, karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No,
0: betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Oh, selama recording dengan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat. Iya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Yeah.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Baru FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengen itu kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hip dude. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hip dude ya.
1: Hip dude.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back
1: gitu
0: kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom sama boom.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa?
1: Tapi,
0: kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: Indonesia. Bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu?
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke, dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat sama Brody Weden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Dengerin, jangan di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info.
1: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 30 September 2026 pukul 8 malam, inilah Info Pro 2. Sekda Aceh Taufik STMSI didampingi asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh Insinyur Tengku Robi Irza mengikuti kegiatan diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah Rabu 30 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Dr. Lili Kurniawan, Asisten Deputi PRB Dr. Andre Noto Hamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten kota, serta jajaran SKPA terkait. Dalam arahannya, Taufik menyampaikan bahwa diskusi tersebut penting dilakukan untuk menyinkronkan langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan dari lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Taufik mengatakan percepatan ini perlu diperhatikan mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus utama, termasuk mengenai penyelesaian lahan huntap, pengoptimalan posko di kabupaten kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota. Berita selanjutnya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Biren, tim penggerak PKK Kabupaten Biren menggelar perlombaan masak antar pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Biren. Kegiatan ini mewajibkan para kepala dinas, kepala badan, kantor sekretariat hingga kepala bagian untuk turun langsung ke dapur tanpa diwakilkan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Biren dalam keterangannya Rabu 30 September 2026 menyampaikan petunjuk teknis resmi pelaksanaan lomba bertajuk Lomba Nasi Goreng Ayah Siaga Biren Sigap. Mengusung tema Ayah Siaga Biren Sigap, Ayah Sehat, Inovatif, Aktif, Bergizi, dan Amanah Terjaga, perlombaan ini bertujuan memberikan teladan nyata bagi masyarakat mengenai pentingnya peran aktif ayah dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga melalui konsep beragam, bergizi seimbang, dan aman.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Radio 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Darinya bara suara terbuang dalam waktu. Malam Pro 2 masih di jaga malam ya, jaga jangan galau malam-malam barengan Marli. Kita ngobrol sedikit soal sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, yaitu soal pertemanan. Karena sadar nggak sadar, orang-orang yang paling sering kita ajak ngobrol, nongkrong, curhat, bahkan sekedar bercanda, ternyata bisa ikut mempengaruhi cara kita berpikir dan menjalani hari. Makanya ada istilah lingkungan pertemanan itu bisa membawa pengaruh. Bukan berarti kita harus mencari teman yang semuanya sempurna, karena jelas nggak ada manusia yang sempurna ya. Tapi setidaknya kita bisa memilih teman yang kehadirannya membuat kita berkembang, bukan malah terus-terusan membawa kita ke kebiasaan yang sebenarnya nggak baik buat diri sendiri. Nah, malam ini kita bahas beberapa tips memilih teman yang membawa pengaruh positif. Sebelumnya kita dengerin dulu satu hits darinya, Little Mix, Between Us.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semuanya teman terbaik kamu. Dari Nyeti Sabiani atas nama Cinta. Dan teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam ya. Dan obrolan kita malam ini soal tips milih teman yang membawa pengaruh positif. Salah satu cara paling sederhana melihat seorang adalah memperhatikan kebiasaannya ya teman Pro 2. Jangan cuma lihat bagaimana dia berbicara ketika lagi sama kita, tapi lihat juga bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia menghadapi masalah, dan bagaimana dia mengambil keputusan. Teman yang positif nggak harus selalu serius dan ngomong soal masa depan setiap saat ya. Dia tetap bisa diajak bercanda, nongkrong, bahkan melakukan hal-hal receh. Tapi di balik itu ada kebiasaan yang sehat. Misalnya dia menghargai waktu, bertanggung jawab dengan tugasnya, nggak suka menjatuhkan orang lain. Dan ketika punya masalah, dia berusaha mencari solusi. Dari situ kita bisa melihat karakter seseorang lebih jauh daripada sekedar kesan pertama.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

Oke, balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 darinya Rizwan Fadilah featuring Nabila Takia, Tak Satu Cerita. Kita masuk ke part ketiga ya. Pilih teman yang bisa mengingatkan. Teman yang baik bukan berarti teman yang selalu bilang iya kamu benar atau selalu membenarkan kita ya. Justru terkadang teman yang paling berguna adalah orang yang berani bilang kayaknya keputusan kamu kali ini kurang tepat deh. Memang ya, memang mendengar kritik dari teman kadang bikin gak nyaman. Apalagi kalau kita sedang merasa paling benar. Tapi coba bedain antara orang yang mengkritik karena ingin menjatuhkan dengan orang yang mengingatkan karena peduli. Tapi teman yang positif biasanya gak membiarkan kita terus melakukan kesalahan hanya karena takut membuat kita tersinggung. Dia bisa memberikan masukan tapi tetap menghargai kita sebagai teman.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, kita balik lagi di obrolan kita hari ini ya. Part keempat, perhatikan apa yang kamu rasakan setelah bersama teman-teman kamu ya Teman Pro 2. Ini juga menarik ya, coba sesekali perhatikan perasaan kita setelah menghabiskan waktu dengan seseorang. Apakah kita merasa lebih semangat, lebih percaya diri, mendapatkan ide baru, atau justru setiap selesai nongkrong kita merasa capek secara mental, minder, atau malah terdorong melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kita mau. Bukan berarti setiap teman harus selalu membuat kita bahagia setiap saat ya. Namanya juga pertemanan, pasti ada perbedaan pendapat dan konflik kecil. Tapi kalau sebuah hubungan terus-menerus membuat kita kehilangan diri sendiri, mungkin ada yang perlu dievaluasi ya. Teman yang positif biasanya membuat kita tetap bisa menjadi diri sendiri, sekaligus terdorong untuk menjadi versi yang lebih baik.
1: Oh guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Almas Muhammad, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Udah lewat jam 10 ya, udah setengah 11. Buat yang masih terjaga, masih di perjalanan, baru selesai aktivitas, atau yang udah mulai rebahan sambil pegang HP, gimana kabarnya malam ini? Semoga hari kalian berjalan baik. Dan kalau tadi ada yang bikin capek, sekarang waktunya dikit santai dan lepasin dulu urusan hari ini. Dan aku Marlia masih nemenin kalian di Jaga Malam. Malam makin larut, jadi suasananya kita bikin makin santai. Kita lanjut dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bareng 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita tutup jaga malam hari ini ya, gak terasa udah cukup panjang juga perjalanan kita dari tadi. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah menemani aku Marley ngobrol dan menikmati lagu-lagu pilihan malam ini. Buat yang masih beraktivitas, semoga semuanya lancar. Dan buat yang udah di rumah, semoga malamnya bisa tutup dengan istirahat yang cukup. Selain ini kita, waktunya kita masuk ke Just Music ya. Jadi buat kalian yang masih mau ditemani musik tanpa banyak obrolan, tetap di Pro 2 ya. Aku pamit dulu dari jaga malam. Thank you udah temani malam ini. Selamat menikmati Just Music. Selamat malam teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

0: 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Mutu Ibrahim 75 Tepok Tengah, Lok Semawe, Egi Putra kembali membuka siaran di pagi hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil disambungin nafas, disambungin kesehatan, disambungin kelancaran tanpa hujan, nyampe studio menyapa kamu dengan penuh rasa syukur ya di pembuka siaran hari ini. Wow, di pembuka Oktober 2026 teman Pro 2 ya. Jelang kumandang azan sholat fardu subuh tepat di jam 5 lebih 4 menit pagi hari ini, semoga kamu juga sudah terjaga mata dan hatinya untuk segera melaksanakan ibadah sholat fardu subuh teman Pro 2. Kita Indonesia. Ya, kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music nantinya ya, hingga jam 6-an kita akan gubrak kamukan lagi teman Pro 2 dengan segala semangat ya menuju aktivitas kamu di awal bulan Oktober ini. Bersama RRI Pro 2 Velox, mawai teman terbaik kamu, radinya anak muda. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh.
1: Rasulullah bersabda, seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap tinggal logika, Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti tanda gimana cara saya punya anak." Kata Allah, tandanya Allah tukalliman nas salasa layalin sawiya. Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh enggak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu enggak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa, pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isi

Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis riwayat

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Yang sudah bangkit dari arah kiblat atas sajadah kamu, teman Pro 2, ya. Buat kamu yang mungkin baru ngelipat sarung atau meletakkan mukena dan melanjutkan aktivitas kamu di awal hari ini, itu adalah bagian ritual yang suatu hari akan ditampilkan di hari akhir, ya. Detik awal kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita memulai kembali hari, maka di detik itu pula keinginan kita untuk bisa lebih baik terus bergelora, ya kan? Kita niatkan, gak cuma kita niatkan, kita gerakkan niat tersebut dengan melakukan ini dan itu. Ya, semoga kita selalu bisa memelihara hal baik, ya. Memulai sesuatu dari menjalankan ibadah sholat fardu subuh, ya kan? Baru melakukan rentetan kegiatan yang lain. Bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawe, Egy Putra menemani kamu semua di subuh hari ini, ya. Namun kalau kamu baru tersadarkan jam segini, baru ngeh banget kalau sekarang sudah pagi, segeralah dirikan sholat. Seperti yang udah sering kita dengar bersama juga bahwasanya Allah itu mempermudah dan terus mempermudah umatnya untuk berbuat baik, terutama dalam menjalankan kewajiban ibadah yang sedari kita kecil, ya, sudah diajarkan oleh orang tua kita sebagai madrasah pertama, pendidikan awal yang kita dapatkan di rumah, yang kita lanjutkan dengan berbagai macam pendidikan di luar rumah. Bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawe, mari kita jelang hari awal bulan ini, tepat di hari Kamis, dengan segala niat yang baik. Gak cuma diomongin, gak cuma ngebatin doang, tapi laksanakan dan kejar mimpi kita di hari Kamis ini. Bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: 92,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

jadi ceritanya Gary Gani ini adalah kembar teman Pro 2 ya. Beberapa tahun yang lalu aku ingat banget mereka pernah ikut ajang pencarian bakat ya. Namanya lupa gitu ya. Pokoknya ada beberapa ajang pencarian bakat. Pokoknya mereka jebolan dari salah satunya. Judulnya Rusuk teman Pro 2 ya. Hello, sekali lagi selamat pagi buat kamu yang baru melihat, ternyata dari balik beranda kamu, bilik kamar kamu, ternyata udah mulai keluar cahaya-cahaya di awal Kamis. Masya Allah, buat spesial banget buat kamu yang ngerasa hari ini juga kayak sunahan puasa gitu kan. Rutin banget, keren. So, apa yang menjadi target kamu di hari ini teman Pro 2? Terkadang kan di malam hari itu sebelum tidur kita kayak udah ngerti ya, mana yang lebih prioritas mau dilakukan di hari Kamis ini ya. Atau malah kamu termasuk orang yang mempunyai jatah libur shifting yang gak mesti di hari akhir pekan, gak mesti di hari Sabtu Minggu gitu ya. Bisa jadi hari ini kamu libur dan bisa menikmati libur kamu yang sesungguhnya ya. Udah punya rencana mungkin mau jenguk teman kamu yang udah lama gak kamu liatin, kali aja ya kan. Atau malah pengen silaturahmi di meja kopi, it's okay aja sih ya. Segala bisa dikondisikan atas nama silaturahmi tanpa batas. Tapi please jangan ada yang aneh-aneh ya.

banget kalau ini salah satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Vidi Aldiano, teman Pro 2 dengan status palsu ya. Dan 2 tahun yang lalu Lala Huta kembali mencoba peruntungan dengan mengcover kembali lagu ini untuk kamu semua di pagi hari ini. Selamat pagi paling indah dari RRI Pro 2 Avalox, teman terbaik kamu radionya.

Ya, lazimnya dalam hidup ini kalau punya teman dekat itu ya normal-normal aja, sah-sah saja teman Pro 2 ya. Punya teman dekat memang membuat hidup terasa ringan dan ada tempat untuk kita ketawa-ketawa mungkin, curhat-curhat mungkin, sampai ngeluh soal hal-hal kecil yang sering melelahkan ya. Namun ada aturan tidak tertulis dalam menjalin suatu lingkup pertemanan, salah satunya masalah hubungan asmara yang terlalu mendalam. Oh, kenapa Gi? Kenapa? Nah, intinya tidak semua hal boleh dibuka ke orang lain ya. Nah, ada apa sih sebenarnya di antara itu semua? Ya kan kalau kata banyak orang tuh, ya kita hanya memiliki beberapa sahabat karena tidak semua kawan yang bisa diajak masuk kamar. Ya kan, kurang lebih adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas ya, hal-hal intern yang gak mungkin semua bisa diumbar meskipun sama sahabat kamu. Yang pertama, urusan uang. Oh my God, ini emang sensi banget ya. Kenapa? Karena topik ini emang benar-benar sensitif bagi hampir semua orang. Kalau kamu dan pasangan sedang kesulitan menabung, cicilan kamu lagi menumpuk-menumpuknya, atau beda pandangan soal finansial, itu seharusnya menjadi urusan internal ya. Menceritakan detail keuangan ke teman justru bisa memicu komentar yang tidak perlu atau rasa canggung di kemudian hari. Ya, kalau memang butuh bantuan, lebih baik cari pihak netral seperti konselor ya, atau perencana keuangan, atau kira-kira orang-orang yang punya kompeten di manajemen keuangan teman Pro 2 ya. Kenapa aku ngebahas sedikit nge-spill ini? Kenapa? Karena ini adalah tanggal 1 Oktober ya. Dimana kamu harus ingat-ingat lagi apa yang harus kamu prioritaskan. Iuran listrik ya kan. Kredit-kredit hal yang mungkin harus kamu cicil di setiap bulannya. Nah, prinsip aku nih teman Pro 2 ya, dan teman-teman dekat aku pada tahu sih ya. Kalau punya hal rutin yang dikeluarin di awal bulan, kamu tuh harus itu dulu yang kamu prioritaskan. Kenapa? Karena ketika udah menjelang di minggu kedua, minggu ketiga, kita udah gak harus repot menuntaskan kewajiban kita tersebut, ya kan? Karena kalau kita sadar gitu, kita agak-agak lemah matanya gitu ya, pandangannya gitu kan. Kalau serba kesana kesini, ujung-ujungnya kita hanya memuaskan batin kita. Bukannya gak boleh sih, boleh lah ya. Apalagi kan sekarang tuh ngetren banget yang self-reward. Bofu, self-reward ya. Kalau ujung-ujungnya gali lubang, tutup lubang ya. That's not good teman Pro 2 ya. By the way, di pagi hari ini aku juga lumayan seneng banget. Ada beberapa lagu baru banget di 2026 ini yang bisa aku puterin buat kamu semua. Ngarep banget biar kamu bisa ikutan semangat barengan lagi putra di Pro 2. Salah satunya Anne Mary, I Like You Too Much katanya ya. Nanti juga ada Bruno Mars sama Lady Gaga dengan Come Close. Ini juga 2026. Enjoy barengan Pro 2 di pagi hari ini ya.

0: 103,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

aku yakin banget semua orang punya masa lalu, benar-benar banget ya. Dan setiap orang yang punya cerita sebelum bertemu dengan pasangannya sekarang, entah itu kamu pernah gagal tunangan mungkin ya, perceraian atau kesalahan di masa lalu, tidak semuanya perlu diceritakan sama teman kamu, teman Pro 2 ya. Kamu boleh menerima masa lalu pasangan, tapi tidak semua orang punya empati yang sama. Membuka cerita lama ke orang lain bisa berasa seperti pengkhianatan bagi pasangan kamu. Apalagi buat kamu yang kayak lumayan cepet gitu ya menemukan comfort zone. Ya, dia tuh aku banget. Dia tuh kayaknya bisa jadi bestian aku banget kalau masih calon bestie. Mending kamu keep aja deh ya, karena hal itu terkadang bisa menjadi bumerang buat kita, terngiang-ngiang. Ya kan? Mungkin hari ini enggak, tapi besok atau lusa kamu kayak ingat, aduh, kemarin itu aku pernah ngomong sama si ini nih, itu kayaknya aku keceplosan deh. Hal itu gak baik, jadi kita kayak terngiang-ngiang, teman Pro 2, ya kan? Nah, saat pasangan berbagi cerita secara rahasia, entah itu tentang keluarga, teman, atau pekerjaannya, itu artinya kamu sedang dipercaya seutuhnya, sepenuhnya, ya kan? Membocorkan cerita tersebut ke orang lain bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun. Sekali rasa aman itu rusak, pasangan bisa jadi memilih untuk menutup diri. Hubungan pun perlahan dipenuhi jarak dan prasangka. Waduh, terutama buat kamu nih yang baru mengenal dunia, baru meletek ya bahasa goals-nya gitu. Mending kamu pilah-pilah lagi, teman Pro 2 ya. Di jam segini biasanya udah keluar dari kamar mandi. Jam segini kalau kamu punya aktivitas di jam 8, jam segini bukan on the way kamar mandi. No, no, no ya. Tapi kayak lagi nge-matchingin gitu apa yang harus kamu pakai, termasuk sedikit menyikat ya bekas-bekas noda-noda percikan. Kan lagi musim hujan, siapa tahu sepatu kamu tuh sering kena percikan yang kecil-kecil itu tuh, yang kalau kita lagi naik motor ya kan, ngelewatin lubang-lubang kecil di jalan raya ya kan, itu kayak bisa menambah matchingnya sepatu kamu deh ya. Gak perlu mahal, gak perlu mewah, tapi kalau udah bersih tuh kayak good looking aja gitu dilihat sama orang gitu ya. Apalagi match sama baju yang kamu pakai di pagi hari ini ya. Because you the next generation of love maybe. From Agnes Mo, check this out, teman Broadway.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Valox Mawai, teman terbaik kamu. Ya, kalau tadi aku sempat bilang aku happy banget ada beberapa lagu baru lah ya. Yang tadi sebelum diputerin ini itu ada miliknya Bruno Mars barengan Mbak Lady Gaga. Aku lupa notice ke kamu ya. Sama kayak yang mau aku putar sekarang ini juga baru di 2026 ya. From BTS, the title is Body to Body. Selamat pagi sekali lagi buat kamu yang baru aja muter channel 95.2 RRI Pro 2 FM Loxmoy pagi hari ini. Ini saluran yang udah pas banget ya untuk bisa memupukkan rasa semangat kamu di hari Kamis ini barengan Egy Putra aja di

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya, kalau terbang kena mata sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

kita shocking time dulu di pagi-pagi gak apa-apa dong sesekali ya. Jadi aku coba ngestimulasi kamu teringat gitu kebelasan tahun yang lalu. Di saat versi originalnya dibawakan dan dipopulerkan oleh Sheila on Seven. Ada apa di balik lagu ini teman Pro 2? Mungkin ada sesuatu yang mengundang rasa semangat kamu ya. Keinget gitu di masa remaja dulu, di masa yang lumayan muda kemarin, di saat lagu ini baru muncul di belantika musik Indonesia, kamu lagi semangat-semangatnya ngeband mungkin. Aku inget ini tuh antara SMA sama pas mau kuliah deh ya. Hingar-bingar Sheila on Seven memenuhi salah satu kota musisi papan atas tanah air. Luar biasa. Tapi kali ini versinya Lala Huta teman Pro 2 ya.

Well, hampir jam 7 pagi hari ini. Jadi kalau kamu udah pengen sarapan, itu udah pasti bener banget. Karena sarapan pagi adalah bagian dari sumber energi kita ya, beraktivitas full di hari Kamis ini tentunya. Kita sedikit nge-slow down dengan keren juga ini baru ya, Shanna Spiro dengan Great Expectation. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.